0: Dakani kakado kaku panamata nanti mata tip dia perem warna kemerdekaannya. Karpana nanti mata panjang mana nanti tip dia dengan ka infected kama tamal kama mata o nanti nan kama garipi kama lirwe orang katakan ni media ka nyikit me perpata teringkit. Mana katakan ka turu nanti checkin panjang wal nyinyi ye family nyinyi nanti tip dia dengan mata perpata tarinio. Najis nilai kan najis bunda najis pira ikan mamar perkara mata padek kita beri najis mampi percak beberapa najis mata ngambil najis kanyu najis nilai kan padek kita beri kan every tango five mata mula katakan kan najis mata najis mana tipsiri apa nak nilai mula katakan turu ar klinik kan najis free kemana arah bul piam panam aktif kita featuring mampiran dek community epin najis free dan permulaan najis panam mata panah najis free anak orang najis flu nak mata ini ni katakan nak mampi ni ingat lagi pernah nampak di materi ni kat turu cek sama arah klinik turu.
1: Hello, my name is Agnes. I'm from Wadi, and you're listening to 106.1 Tipo Radio Wadi.